mama kunoka darema dari nyangwandi mama kwandiwa mama kwandiwa dari wangu mama kwandiwa dari wangu ni kwandiwa.